0: Hambai. Kokre sini takuk okra takuk okra nilmoni kharang narok jatun buji bekna au kudigma jora romui borok ta no khung khlai phaijak tabuk bela kino chakra hine umo chakra ungja. Hello
1: ga madam
0: phung ka hamna no bataku lam shoko chinteni ni pandabu
1: ga hambai
0: Bobo sama working woman he Pataro, Uncore Jebridok Shamong Tango, Borono Tinik of Lam Shalajo.
1: Nikol Nai Assol, Seward Dimanta, Sabotre. Boro, Tumuno Kaham, and look at a subway being Nukuno, the very Yagway Kugai, and so Anukum, Malay, Tom Tommy Matamaja.
0: Obo hai tabuk takho kokra je nangte o samane khnai ro khal jage obo chalaro ni bo baksa baksa ke mokolo sikala ya hai adi bana guri rog ni mokolo kalai ma hai
1: hai no abo abo abo ke no tsunami ro hor kana tsu no guri ro mai man ke na na kare yak ka sab e sab sab plan na thamu abo nuk jage ni chalaro ke no sulo gi apan hai adi ba Aku beri kamu mak kalau ke kelayu. Jadi baru aku main nukung ni. Suki untuk beri kamu ni gun bay. Beri kamu ni. Kamu tak hambanya nukung ham. Aku bagi kata sastra atau kata beri yang kat sini. Nukung ni soi soi asal naik kol naik.
0: Ah.
1: Kalau tu manager hai. Komplain tu manager. Ini hanya kaham lebar, membunuh naik layar ni sini. Obat 31 chapter pelai kaham ke sijak semua tu. Ada beri rob, hari berikut tu kuno naik call, tamung tay, bukti kebun naik call, abrak memang ada details jatuh.

Phong kham jato nno lam sokote kha kham ya fra au khok nai tonai jato lokorok no tinini haini khorang pandaw tini cocktail sal taljung talni sal chini salmari jibrija thamsibati prabisi jontalni salni chichar salmari nei sai ni chidok ingraji bisi khnar jagi tongo meter nei ra thamsidok poyan bri megahertz eba sa sai ni ra dokji chuko kilo hertz te sarasa poyan bri megahertz baksa khai Aku kelas juga tunggu. Fadil ngasang pula no. Kena nak halayan kok kaham. Kok ketik he jolly maham ruo. Via kok kepraf ke tham je tunggu ruo. Sian gerang borok kok sakhe simung no sawo. Via butuh akhe kok nangya sawo. Supaya ini mokol bebak no no naik kelas tunggu. Kaham bay ham ya bay. Bebak nona naik lagi tunggu. Kok kacang le, matang naibu fangse, tapi mungkin kok sitra ke berkhana sebayo. Butuh ale bufani, kayak mana kena ya, via korai mana rokno, kunjuk ane ke husgenan. Borok soi rokni, ke rangsa gerisa kuplung tunggu, tapi mungkin borok hamir rokni, aji mung baik ke dofani bagai jengjal sesukayo. Sinai ni kuke. Elam na firo butuh arok ni berkhawo simung sekiri. Hake asuk zara ceng kena lagi kokang ketar Bible ni.

Fadin kacang tabuk saya buka baru telah menikok norogai kisah tak kena layan Ames ni bekakri juda-juda beda go saya buka telah zagai tonggo azotani mengurangkan asisten farmasist technician storekeeper engineer abahero bekuli buk chasu te tongaro saibri da chachibri abun bagai rengmari nanangan madding pas nisimi chengai abun bagai omor nanangan nokha bisi chi chane simi nokha bisi thamse bani bisingo khadija rokni bagai omor kisa sa kholirum tonganani bo sajaka online day caller ini pada tak salmari rezeka, ozon talni sal thamsi salmari ini bisingo. Basi jak kandidorok no, komputer ini bising tay amzuk mung, nahar jagan tay interview ni salmari rok, caller ini bising tike sakla jagan ani sazakha. Klaino airport ni bukakday buk sa asutan na supona bagay koilay yasa zagay tongo asutan ni mongka assistant aro buk sa asutay tongo kay doksi nai abon bagay omor na nang nai nokhabisi nezi sinin bisingo kateza roni bagay omor kisasa holer mong tonga na nibo sazaka Rumah di mana nai? Kucuk mati pas. Tapi online tu

0: Narap din tam hai nai.
1: Ko to bakai ni ksa.
0: Oh, ko to bakai ne. Hungkai. Mia o angu jini seman habing o du rulong mone. Aba ke naila thangde aing ki guri jani da.
1: Au. A jini am lai tolani halu harung ngong.
0: Ni a da kana. A po sing na halaba.
1: Ah. Ke thangka.
2: No gandini palarbo bisabani tigiya jotono hoisai thumayo ei ningen thaga hna
3: tam khane ne
2: o no gandini pala urisa mani obole ke slaina ni bolona thana ni jomani
3: dona ha dita uri ro busa jomai khe phone
2: an dadi phaina o thum gan thena gudok songsok dong sule
3: do doti phaji tam emang mung marok se khamet tini dadi phaji
2: thangang Wabu pangbo, jodoh si kokoi mang bumbun tanpa saka. Jauh kasihan kehamba ya, bolong. Oh, happy ngoh tanis ini. Oh, apa sanjara sih bla? Mana sanai? Mana tanisnya? Ayah, malas segera sih na bla. Oh, bolong bolong jaji mang. Oh mah, bolong jaji mang.

0: apa sih tadi?
1: Kulukti, nungbay, nukung kanani, hunui, wasakmani, bebak no, tuyasi kosok langsiu,